0: Kami, anggota Bomba Malaysia, guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru pembentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLMM, ini baru KL.
3: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Selamat pagi, Cikgu.
3: Selamat pagi, murid-murid.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
2: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama saya Andayana untuk Hujung Minggu KL ini di fasa pertama, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih radio nombor 1 orang KL, KLFM Ini Baru KL. InsyaAllah saya temankan anda semua sampai pukul 12 tengah hari. Ya, tadi kita dah layan 2 jam kotak muzik di Hujung Minggu KL. Harapnya lagu-lagu yang dimainkan tanpa henti tadi dapat menghiburkan pagi anda hari ini, okey. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada ni Papa Americano. Dia hantarkan WhatsApp. Dia tanya, "Eh, dah ngopi ke belum?" Alhamdulillah dah. Kita bawa sendiri dari rumah, bawa bekal pagi-pagi, mana nak cari kedai kan. Dah okey, dah minum dah. Lepas tu dia tanya lagi, "Hari ni bawa bekal apa?" "Hari ni kita bawa sandwich tuna." Okey, Papa Americano, hari ni sarapan apa? Sarapan roti canai ke, nasi lemak ke, nasi kerabu? Anda jugalah kan yang tengah makan tu, tengah sarapan. Selamat menjamu selera. Makan elok-elok, makan bersama keluarga, bersama yang tersayang. Sambil-sambil tu saya temankan anda di KLFM. Dan untuk anda juga hari ni yang memandu, hati-hati memandu. Mungkin nak pergi berkelah ke, nak pergi healing-healing kat tepi sungai. Ada orang suka berkemping, ada suka piknik-piknik, bawa makan dengan keluarga kan. Yang penting gembira dan juga jaga diri anda dan keluarga yang berada di berdekatan di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang atau dekat mana-mana je lah. Kalau teringin nak jumpa penyampai KLFM, boleh pergi ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah bersama geng 972 KLFM dan juga Muzium Negara. Dah bermula dah semalam, jadi boleh datang hari ini sampai esok ada sambutannya di Muzium Negara. Jangan lepaskan peluang, banyak aktiviti menarik. Yang penting sekali boleh menang hadiah dan juga berkaraoke. Okay, selalunya karaoke 972 ni dekat Rentak Pagi KL kan, tapi kita bawa keluar. Kalau anda nak berkaraoke bersama penyampai KLFM pun boleh. Minta aje lagu apa, insyaAllah semua DJ boleh nyanyi. Lagu apa-apa pun diorang boleh nyanyi, tak ada masalah. Dan juga hari ini ada persembahan istimewa dari Shiha Zikir. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan insyaAllah juga sebentar nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai untuk lintas langsung dari Museum Negara selepas ini. Okey, jom layan dulu ini Fabulous Cat dengan Cinta Kosmik. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang layan Hujung Minggu KL ini di fasa pertama 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama saya N. Diana, temankan hari Sabtu anda. Dan untuk seketika ini, kita nak bersama dengan rakan penyampai di Museum Negara, Mimi Walai, bersempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Silakan Mimi.
2: Ya. Yeah. Terima kasih Anne. Selamat pagi. Good morning. Pagi-pagi lagi yang berada di Museum Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ni, pagi-pagi dah buat Zumba dan juga ada Unity Breeze Walk berpakaian tradisional. Kalau lihat tadi berdedai-dedai rakan-rakan yang menyertai Breeze Walk ni berpakaian tradisional. Ada yang berbaju sari, berbaju Melayu dan sebagainya. Memang cantik-cantik belaka. Tapi biasalah lepas Breeze Walk semua berpeluh-peluh kan. Tak apa. Semoga kita mendapat apa ni kesihatan pagi ni kan. Dan untuk hari kedua, geng 972 berada di Museum Negara sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah 2026. Kami sedang menantikan majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Perpaduan Negara YB Dato' Aaron Agoh Anak Dagang pukul 10.30 minit pagi nanti. Dan kami juga akan tarik YBM untuk di booth KLFM untuk bersembang bersama dengan EJ sebentar lagi. Okay? Untuk anda yang berada di rumah, hari ini tak tahu nak ke mana-mana, mungkin boleh bersama-sama dengan kami di Museum Negara. Banyak aktiviti yang telah pun disusun atur untuk anda. Selain daripada kami yang nak habiskan hadiah yang kami bawa dari pejabat KLFM ni, kami tak nak bawa balik. Kami nak bagi anda semua sepanjang hari ini, dari awal ni, daripada pagi ni sampailah petang nanti pukul 6 petang. Dan selain daripada itu, ada juga pameran kami anak Malaysia, ada rumah kami, ada Food Unite. Ya dek? Ya dek pula. Ya kakak, dah lalu sebelah kita kan. Dan juga kita ada jualan buku, jualan agro madani, ada juga pesta cita rasa sambal perpaduan, carnival ekonomi, juga ada demonstrasi kartun perpaduan. Banyaklah sebenarnya program yang boleh disertai oleh semua. Tak kira lah golongan usia, peringkat umur, dari kecil hinggalah dewasa, semua boleh menyertai apa sahaja aktiviti yang diadakan di Museum Negara ini. Tak susah. Yang naik train tu daripada LRT tu jalan kaki je pergi ke stesen MRT tu. Lepas tu keluar pintu B, naik tangga sikit, lepas tu naik tangga lagi. Macam akak tadi pagi-pagi naik train je tau. Dan kalau anda yang nak membawa kenderaan sendiri, itu atas risiko anda sendiri ya. Parking elok-elok, jangan menghalang laluan kenderaan lain. Dan untuk yang bawa anak-anak kecil mak-mak bila dah masuk dekat dalam Museum Negara ni, dia macam lupa diri jadi kita ingatkan pada mak-mak dan juga ayah-ayah yang bawa anak-anak kecil tu, pegang yang elok-elok, pastikan mereka berada di samping anda, okey. Baik, apa pun, kami geng 972, selain daripada saya Mimi Wala, ada Dayang, ada Putra Azwan, ada Alif, ada Bella, ada EJ, ada Sheila, ada Fifi, siapa lagi? Kulin, semua DJ-DJ KFM. Juga ada Epi Syafiq, saya lupa nak sebut nama dia sebab tu dia toleh muka saya. Epi Syafiq pun ada. Kami semua menunggu anda di sini sampai pukul 6 petang nanti untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah 2026, okey? Terus bersama dengan kami dan kita akan kembali bersama Andiana. Kita akan kembali lagi dari masa ke masa untuk mengikuti perkembangan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Zon Tengah. Kembali bersama Andiana di Konti KLFM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mimi Wala yang ketika ini berada di Museum Negara bersempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Memang meriah. Dengar belakang bunyi Mimi tu. Macam-macam bunyi ada. Jadi pergi yang berdekatan, boleh pergi ke Museum Negara. Boleh tengok apa yang ada dekat sana. Semestinya yang macam Mimi bagi tahu tadi, hadiah. Dia tak nak bawa balik. Kita nak bagi semua dekat anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang pergi sana. Boleh juga karaoke bersama dengan DJ-DJ KLFM di sana, Museum Negara. Okey, jom kita layan dulu ini MKK Click featuring Alif dengan Mimpi. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Ya, 6 jam tanpa henti. Jangan risau, kami temankan anda. Ada 3 fasa ni Hujung Minggu KL. 6 pagi, 12 tengah hari, 12 tengah hari, 6 petang, 6 petang, 12 tengah malam. Ha, jadi, jangan tutup radio, jangan tutup aplikasi. Terus dengarkan KLFM. Okey, saya nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Aria. Ha, Kak Aria, hari ini dia ada ucapan untuk guru-guru dekat mana-mana saja. Untuk guru-guru, ada ucapan daripada Kak Ariah ni. Dia kata, selamat Hari Guru, jasamu tetap dikenang. Dan juga dia nak ucapkan juga selamat Hari Guru kepada guru pencen. Ha, walaupun telah bersara, jasa mendidik tetap bernilai selamanya. Ha, hari ni Kak Ariah dia bagi tahu, dia sarapan makan biskut cicah air teh tanpa gula. Wow, no sugar, no problem. Semoga Kak Ariah sihat sentiasa. Terima kasih kerana sudilah berinteraksi dengan Anne dekat WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Untuk anda juga, kalau nak hantarkan ucapan, boleh bagilah ucapan dekat siapa saja. InsyaAllah yang bacakan di ruang udara 97.2. Lagi-lagi hari ni Hari Guru, boleh buat ucapan kepada cikgu-cikgu anda. Mungkin yang lama tak jumpa kan, sebut nama dia, sebut nama sekolah. Bagilah ucapan yang manis-manis. Okey, menghampiri pukul 10 pagi, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama N untuk Hujung Minggu KL. Layan dulu MC Sai Zenaka dengan Lemas. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Ini Baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Bekanduan Fen di bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tudung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Layan KLFM Beb, ini baru KLFM.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama saya and Diana. Ini di jam keempat. Saya temankan anda semua di Hujung Minggu KL di fasa yang pertama ini, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan seawal pagi tadi. Ada yang dengar tadi dari mula kat rumah. Lepas tu dah pergi jogging, dah pergi sarapan, dengar sambung balik dalam kereta. Lepas tu dah sampai rumah, dengar lagi KL FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ni hari Sabtu, mesti banyak aktiviti yang ingin anda lakukan kan. Tak kira nak pergi berjalan ke, nak pergi shopping mall, nak beli barang sikit hari ni, boleh. Tapi jaga diri, okey. Hati-hati kalau yang memandu tu, hati-hati. Bawa kereta elok-elok, jagalah hak laju semua. Kalau nak masuk lorong tu, jangan lupa bagi signal. Apa guna signal dekat tepi tu kan. Bukan marah, kita nasihat je, okey. 10-10 minit pagi, terima kasih semuanya. Sempena dengan minggu perpaduan ni kan, peringkat zon tengah. Jangan lupa pergi ke Muzium Negara. Geng 972 ada di sana. Semalam lagi dah bermula. Jadi hari ni, esok pergi untuk sambut Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Macam-macam acara yang berlangsung di sana. Dan seketika nanti pun kita akan bersama dengan rakan penyampai EJ, akan bersama dengan YBM Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Dato' Aaron Agoh Anak Dagang. InsyaAllah sebentar nanti 10.30 minit pagi. Dan untuk anda juga yang nak berinteraksi dengan senang kan, hantarkan saja kiriman WhatsApp anda. Boleh hantar kiriman WhatsApp ataupun boleh komen lah dekat message, dekat media sosial. Ada gambar N dekat Facebook tu, komen dekat situ. Nanti kita baca kat ucapan dan tunaikan permintaan lagu. Ini ada lagu permintaan daripada Syam yang berada di Setapak, Kuala Lumpur. Dia nak dengarkan lagu persembahan Ashraf Han dengan Bunga Mekar. Terus dengarkan Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Assalamualaikum, Iqmal Nur kat sini. So, kepada semua guru-guru yang hadir kat Malaysia, Iqmal nak ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kerana dah mendidik kami daripada sekolah rendah sampai sekarang. Tanpa cikgu, siapalah kami. So, lagi sekali Iqmal nak ucapkan semua selamat Hari Guru untuk guru-guru yang ada di Malaysia. KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Untuk semua gurulah yang mendengar KLFM pagi ni, terima kasih kerana tak pernah jemu mendidik dan membimbing anak bangsa. Mungkin ada anak murid yang telah berjaya hari ni, jadi doktor, jurutera, jadi penyampai radio pun usahawan. Semua bermula dengan ilmu yang cikgu curahkan dulu. Dan kepada yang masih lagi belajar, jangan lupa untuk hargai guru sementara mereka ni masih ada ucapan terima kasih cikgu. Walaupun ringkas tapi cukup bermakna. Jadi selamat Hari Guru daripada saya and Diana sendiri dan jugalah seluruh warga KLFM. Okey, sementara kita menantikan lagi lintas langsung, sebentar lagi akan bersama dengan rakan penyampai EJ yang akan bersama dengan yang berhormat Dato' Aaron Agoh Anak Dagang yang merupakan Menteri Perpaduan Negara. Kita masih lagi menantikan temubual dan lintas langsung khas dari Museum Negara. And nak tunaikan permintaan lagu ni dari Kak Aryah dari Kampung Melayu Seri Kundang Rawang Selangor. Dekat dengan Tasik Biru Kundang katanya. Dia nak dengarkan lagu Di Sana Mawar Di Sini Penawar, nyanyian kumpulan Scan. Dia kata lagu ni dia nak tunjukkan kepada Anna. Terima kasih Kak Arya. Dia kata selamat bertugas, ceria dan senyum selalu. Jom kita layan lagu permintaan Kak Arya ni. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: skirt tu.
1: Macam male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, terus bersama dengan Hujung Minggu KL. Tak kiralah di mana saja anda berada, semoga berada dalam keadaan yang sihat. Okey, ni sedikit reminder lah kita pagi ni untuk semua pendengar KLFM. Walaupun weekend-weekend macam ni kan, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Okey, cuba cari masa untuk bergerak aktif. Walaupun 20 minit jalan pagi, boleh stretching dan untuk ringan-ringankan badan anda. Yang paling penting sekali, kurangkan stres. Kadang-kadang kan rehat yang cukup pun dah cukup bantu badan anda dan minda anda akan jadi lebih segar. Sebab weekend ni bukan sekadar kita nak habiskan masa je, tapi kita nak recharge diri kita untuk minggu baru nanti kan. Nanti hari Isnin kita akan lebih bertenaga. Tak naklah nanti hari Isnin rasa penat lah, rasa lemau, padahal dah cuti dah 2 hari ni. Jadi ambil masa 2 hari ni, kita jaga kesihatan kita supaya lebih sihat dan bertenaga. Nanti minggu baru kita kasi full blast. Okay, selamat pagi yang nak ucapkan kepada Wati dari Kuala Lumpur. Dia hantarkan kiriman WhatsApp. Dia kata, and saya pun tengah bekerja juga ni sambil layan radio KLFM. Dia kata petang ni kalau dia sempat, dia nak singgahlah ke Muzium Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan peringkat zon tengah ni. InsyaAllah. Semoga Wati sempatlah pergi sana. Dapat jumpa DJ-DJ kita dekat sana. Dapat ambil gambar selfie-selfie. Lepas tu boleh karaoke ke eh. Okay, ini ada lagu permintaan daripada Wati. Dia nak dengar lagu daripada Iqmal Nur dengan Habibillah. Jom kita layan lagu permintaannya. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Kami anggota Bomba Malaysia. Guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru pembentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLMM, ini baru KL.
3: 6 jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.

0: KL FM. Memanglah macam ini baru KL.
1: Ya, kalau FM ini baru KL. Selamat berhujung minggu untuk anda semua yang tengah memandu. Hati-hati memandu di jalan raya, okey? Walaupun hujung minggu ni beberapa laluan utama sekitar Kuala Lumpur ni dah mula sibuk, kan? Especially kat kawasan shopping mall, jalan nak menuju pusat rekreasi. Jadi anda kena plan betul-betul nak keluar lama hari ni. Pastikan kereta semua dalam keadaan yang baik, minyak cukup. Jangan lupa juga bawa air kosong. Kena minum air banyak. Cuaca panas sekarang ni memang cepat haus. Tapi cuaca pun tak menentu. Petang-petang hujan, jadi kena sediakan juga payung. Okey, kita masih lagi menanti untuk lintas langsung bersama dengan rakan penyampai di Museum Negara bersempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Sebentar lagi kita akan bersama dengan EJ dan bersama dengan yang berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang, iaitu Menteri Perpaduan Negara. Kita masih menantikan lintas langsung khas dari Museum Negara. Tapi untuk waktu ni, daripada pukul 11 pagi ni hingga 12 tengah hari, kita nak layan lagu-lagu Nusantara. Tak kira lah lagu dari Indonesia ataupun Singapura yang berada di Nusantara lah, ya. Okey, jom kita mulakan. Ini lagu daripada Luvia Band, Orang Yang Salah. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

dengan Bila Kau Tak Di Samping. Bila tak ada dekat sebelah, mulalah rasa rindu mencari-cari. Tapi bila ada, tak dihargai. Jangan macam tu, okay? Sentiasa hargai dengan orang yang selalu ada dengan kita, orang yang selalu bersama dengan kita. Tak kiralah kita di atas atau di bawah, baik atau buruk, kita kenalah sentiasa hargai orang-orang yang selalu ada dengan kita. Okay, 11.21 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan pada anda semua. And nak kongsikan dulu info trafik. Waktu ini trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar, dan juga terdapat pengaktifan smart lane di kilometer 4371 hingga kilometer 443.3 arah selatan laluan di antara Sungai Buaya ke Rawang. Jadi lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan, boleh gunakan smart lane. Jadi pada anda, pandu hati-hati. Semoga anda selamat tibalah ke destinasi pilihan anda. Okey, kita nak layan terus ini lagu. Lagu dari kelahiran. Penyanyi kelahiran Kota Singa, Singapura. Kita ada ini Pat Mashima featuring Yang Khalifah dan Eri Ri. Rumba. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini

0: Assalamualaikum, saya Lah Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih Cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: kita nak ke Museum Negara bersempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Kita akan bersama dengan rakan penyampai EJ yang akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang yang merupakan Menteri Perpaduan Negara. Silakan EJ.
1: Baik, terima kasih Konti KLFM. Ya, seperti yang dinyatakan oleh rakan saya di Konti, saya masih lagi di museum untuk sambutan Minggu Perpaduan, dan untuk pagi ini saya rasa berbesar hati dan sangat teruja dapat berpandang mata dengan Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang. Selamat pagi Dato' YB.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: YB tadi berjalan selamat daripada
2: pagi,
1: sana.
2: EJ.
1: YB tadi dah masuk ke dalam muzium. Apa yang menarik YB boleh kongsikan dengan kita?
2: Oh, hari ini semua menarik. Yang
1: paling menarik
2: sekali. Daripada pengunjungnya semua menarik.
1: Semua menarik.
2: Kita ada dari Sabah.
1: Ya. Yeah.
2: Kita ada juga antarabangsa pun ada. Dan of course the local KL, orang-orang di Selangor.
1: KL.
2: Semua hebat-hebat semua.
1: Okey YB, saya difahamkan tahun ini merupakan tahun yang keempat YB. Dan dah diadakan sambutan ini di Perak, di Johor dan juga di Sarawak. Dan ini yang zon tengah lah. Jadi apa pandangan YB tentang sambutan perpaduan yang berlangsung untuk tahun ini?
2: Saya melihat memanglah merangsangkan. Seperti yang saya sebut awal tadi, ini adalah tahun keempat kita adakan sambutan Minggu Perpaduan ini. Ini adalah flagship program Kementerian Perpaduan Negara. Kita mula laksanakan 2023, sekarang 26, sudah keempat kali. Tahun ini kita bagikan kepada 6 zon. Zon terakhir di Sabah, itu di peringkat kebangsaan. Ya. Dulu kita selalu buat every state.
1: Ya,
2: yeah, every state. Terlalu banyak komitmen.
1: Okay.
2: Jadi kita melihat kita bagi kepada zon. Dan sambutan Minggu Perpaduan yang dulu-dulu memang amat hebat. Hari ini saya nampak di museum ini, tepatlah apabila kita memilih museum ini sebagai tapak untuk kita mengadakan sambutan ini, amat tepatlah. Sebab ramai datang ke sini hari ini.
1: Ya, YB. Baik, dan harapan YB juga lah dan seruan YB kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Minggu Perpaduan, khususnya dalam mempukuhkan semangat kebersamaan di kalangan masyarakat YB.
2: Ya, tahun ini kita gunakan selamat kebersamaan. Itu menjurus kepada objektif utama Kementerian Perpaduan Negara, di mana hasrat kita adalah untuk pelbagai-bagai program ini menjurus kepada pembinaan negara bangsa. Itulah objektif akhir kita, dan bukan saja sambutan Minggu Perpaduan, banyak program-program kita adakan di melalui agensi kita seperti AKIP, perpustakaan, Jabatan Perpaduan dan Kementerian sendiri menjurus kepada pelbagai banyak program. Kita baru-baru ini mengadakan program di Perlis, Convention Sejarah. Dan juga baru-baru ini kita adakan di Shah Alam, Rukun Negara. Kita melihat semua elemen-elemen ini perlu didedahkan kepada masyarakat kita, dan kita memang ketahui bahawa inilah asas kepada kita untuk membina jati diri negara bangsa.
1: Baik, YB, kita bersiaran di Radio KLFM, di Radio Orang KL, ada juga sampai ke Selangor. Mungkin sebelum-sebelum ni ada berlaku macam-macam kisah YB tentang yang ini, yang itulah kan. Jadi mungkin YB nak sampaikan terus kepada pendengar-pendengar KLFM ini yang duduk di Kuala Lumpur ini, bagaimana untuk kita bersikap supaya sentiasa berharmoni hidup dalam masyarakat berbilang kaum, terutama sekarang ini zaman digital, macam-macam sumber yang kita perolehi.
2: Ya, itulah harapan kita di tengah-tengah bandar besar seperti Kuala Lumpur ini, di mana kita ada memang kepelbagaian dari segi ras, agama, kebudayaan dan sebagainya. Itu harapan kita untuk pada sambutan Minggu Perpaduan ini, kita buka untuk free masuk museum.
1: Yeah.
2: Untuk kita dapat mendapat sambutan yang meriah lagi. Sebab masuk sekarang free untuk warga negara kita lah. Dan saya berharaplah orang-orang di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya ini untuk sama-sama datang ke Museum Negara Malaysia dalam 2 hari, 3 hari inilah untuk melihat pelbagai aktiviti kita adakan di sini.
1: Okey, ya. Baik, itu dia. Saya rasa berbesar hati dapat menemu buah YB secara langsung.
2: Terima kasih.
1: Ya. Jadi kepada anda, terus bersama dengan Anne sebab banyak lagi tempat YB nak masuk ke dalam ni. YB nak tengok ruai jualan kraft tangan pula YB ya. Jadi kembali semula pada Anne di Konti. Terima kasih kami di KLFM ucapkan. Dan sekejap lagi juga anda akan dapat dengarkan laporan khas seterusnya. Bersama dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Tengah Zon 2000, tahun 2026 Peringkat Zon Tengah. Baik, kembali pada Anne di Konti.
0: Baik, terima kasih EJ yang kini berada di Museum Negara bersempena dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Sebentar tadi EJ bersama dengan Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang yang merupakan Menteri Perpaduan Negara. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, tak kira lah di mana, kalau sempat boleh hadirkan diri hari ini. Semalam dah berlangsung dan acara ini akan berlangsung sehingga esok hari Ahad, Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Anda boleh pergi ke Museum Negara. Macam-macam ada banyak reruai yang best-best tau. Sebab semalam anda pergi dah, anda bersama dengan geng 972 dekat sana. Hari ni pun ada geng 972. Kalau jumpa DJ-DJ KLFM, jangan lupa selfie. Lepas tu kita ada bilik karaoke 972, boleh berkaraoke dengan DJ-DJ kita yang hebat and cool tu kan. Lepas tu kita ada juga persembahan istimewa daripada artis yang terkenal. Kita ada Shiha Zike, dan juga anda bolehlah lukis wajah anda untuk karikatur bersama dengan kartunis RAM. Okey, jadi anda boleh temui semuanya. Ada juga hadiah menarik untuk anda. Jangan lupa singgah ke Museum Negara dengan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Baik, Anne pun dah berada di hujung segmen ni. Dah pukul 11.52 pagi. Selepas ini, DJ Reese akan temankan anda hujung Minggu KL di fasa kedua 12.30 hari hingga 6 petang. Jadi Anne nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang setia dengarkan dari awal tadi. Ada yang hantarkan kiriman WhatsApp, dengar kat frekuensi radio, dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Assalamualaikum. Bye-bye KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Terima kasih anda Yana yang bersama-sama dengan anda tadi untuk Hujung Minggu KL. Fasa yang pertama dan fasa yang kedua bermula sekarang pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang bersama-sama dengan saya Reeves. Terima kasih. Terus bersama-sama kita ada lagu daripada Tracy Chapman seketika nanti, namun dengarkan dahulu daripada Tiara Andini lagu ini, Kupu-Kupu. Terus bersama-sama Hujung Minggu KL.

Persembahan Def Gafsi dengan Manika yang menghiburkan kita saat ini pukul 12.15. Semoga dalam keadaan yang sejahtera sepuja, dalam keadaan yang selesa hendaknya. Dan rakan-rakan saya berada di Museum Negara ketika ini. Kita harapkan agar ramai-ramai ke sana untuk Minggu Perpaduan.

Wani khas Rita Lembayung Tari menghiburkan kita menerusi ujung Miu KL hari Ahad hari ini, 16 Mei 2026. Dan saya Rita menemani anda 6 jam tahu saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 petang ini, bermula 12 tengah hari tadi. Dan saya tersebut tentang rakan-rakan saya di Museum Negara ketika ini, Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Geng-geng 972 itulah rakan-rakan saya yang bersama-sama dengan pengunjung-pengunjung di Museum Negara ketika ini. Ada Mimi, ada Epi Syafiq, Ashila Shura, Putra Azwan, saya semalam, AJ pun ada kat sana, Alif Aiman, Kulin, ramai lagi lah. Dan kita harapkan agar sama-sama memeriahkan hari ini bermulanya masuk secara percuma. Orang Indonesia bilang gratis, Pak. Ibu, kalau mau masuk museum, bila kali terakhir anda masuk museum? Bila? Cuba jawab. Walaupun saya tak dengar, cuba jawab. Kan dah lama. Oh, baru je. Okey lah, kalau yang mana yang baru tu cantik lah. Kalau yang dah lama, saya kan, ini terus terang lah, semalam adalah kali pertama semula saya pergi selepas COVID. Ya, selepas PKP. Serius, babe. Jadi itulah, ambillah peluang ini. Hari ini, esok dan lusa masuk percuma. Selalunya tiket RM2 untuk pengunjung tempatan. Kalau untuk pelancong luar negara, RM5. Jadi ambillah peluang ini. Banyak perkara kita segarkan kembali. Kalau dah pernah pergi, segarkan kembali. Ya, artifak-artifak sejarah-sejarah yang berkaitan dengan negara kita terutamanya. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada lagu daripada Afgan, Dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Kita ada Amira Osman, Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Dan dengarkan ini pada Jenny dan Dua Lipa dengan Handle.

barang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Terima kasih semuanya, orang KL yang baik-baik hati, handsome-handsome, lawa-lawa, yang profesional semuanya, yang matang-matang. Alhamdulillah, Queen dengan I Want To Break Free menghiburkan kita ketika ini. Alhamdulillah, syukur. Dan dah pukul 12.35, saya nak kongsikan untuk maklumat cuaca, boleh? Untuk perancangan cuaca pada petang nanti, 16 Mei 2026, hari Sabtu, ribut petir lah di beberapa tempat. Oh, semalam pun kami berhujan lebat dekat New Zealand, tapi tetap meriah. Okey, dengan pocong-poconya apa semua. Dan malam juga perjangkaannya ribut petir di beberapa tempat. So, minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
0: Okey, Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 yang berlangsung di perkarangan Muzium Negara cukup meriah. Kalau nak diikutkan semalam, memang tak boleh nak ceritalah, happening. Hari ni pun katanya happening juga. Kawan-kawan saya duk bercerita, saya duk tengok dalam WhatsApp, beri je, alamak, rasa je, semalam aku di sana kan, cukup meriah. Tapi tak apalah kan, konti tetap konti, tugasan perlu kita bereskan seperti biasa. Dan bila saya dah umpan anda ni, kalau ada yang ada kesempatan, ada masa terluang, nak bawa anak-anak terutamanya, bawalah. Kerana hari ini merupakan hari yang pertama untuk dua hari selepas ini, okay, tiga hari masuk percuma, yang selalunya kalau kita warga tempatan ataupun pengunjung tempatan dikenakan RM2, kalau pelancong asing perlu RM5. Jadi ini percuma, ambillah peluang ini ya, sempena Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Muzium Negara. Terus kita berhibur, kita ada lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Kita ada Hakim Rusli, Berdarah. Dan dengarkan gandingan Search dan Wings, Gemuruh. 12.37, teruslah setia bersama-sama KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Lah Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru KL.

Terima kasih, itu dia Nabila Razali dengan balas balik bawakan kita pukul 12.53. Saja nak ingatkan, sudahkah kita merefresh kembali ataupun menyiapkan diri kita kembali untuk menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Segala-galanya, urusan kita, kehidupan kita, jiwa dan raga kita berserah kepadanya. Alhamdulillah, insya Allah kalau anda dan sama-sama kita sedar. Pukul 1.12 untuk waktu zuhur bagi kita muslimi muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tinggal 18 minit saja lagi dari sekarang. Dan untuk seutama satu tengah hari, sebentar saja lagi selepas lagu ini daripada Niji, Hidup Tanpa Cintamu. Teruskan bersama-sama kami, KLFM.

0: KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
2: Farina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
3: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
2: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
4: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagiannya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
2: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chow Kit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
0: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
5: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
6: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
5: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
7: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
5: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
10: Terima kasih, cikgu.
0: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
2: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
11: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
2: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

ini baru KL. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 1.12 tengah hari, untuk muslimin muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, masuknya waktu Zohor dengan berkumandangnya azan Zohor tepat 1.12 minit tengah hari. Sebentar saja lagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: KLFM ingin mengajak anda untuk menaikkan solat fardu pada setiap waktu. Jangan ditinggalkan terus, jangan ditinggalkan langsung, okay? Dan kalau mampu, kita tunaikan pada awal waktu. Alhamdulillah, kita telah selamat menyiarkan azan Zuhur untuk muslimin-muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tepat pukul 1.12 tengah hari tadi. Kita kongsikan juga untuk waktu Asar, Maghrib dan Isyak untuk tarikh hari ini 28 Zulkaidah 1447 Hijrah 16 Mei 2026. Untuk Asar petang ini 4.35 minit petang, Maghrib 7.20 minit malam, Isyak 8.33 minit malam.

Terima kasih kumpulan Innava dengan Munajat menghiburkan kita pukul 1.25. Alhamdulillah, syukur. Teruskan kesetiaan dan semoga semuanya berjalan dengan lancar urusan anda. Jangan lupa kalau ada masa yang terluang, singgahlah seketika di Museum Negara kerana Geng 972 ada di sana untuk Minggu Perpaduan Zon Tengah, ya, peringkat Zon Tengah 2026.

Baik, saya nak kongsikan sedikit info trafik ya. Info trafik yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Untuk kawasan Jalan Petaling ya, di kawasan Chinatown dan di pusat bandaraya, aliran kenderaan di sepanjang Jalan Tun Perak menghala ke arah Jalan Tun Tan Cheng Lok serta laluan berhampiran Jambatan Sungai Kelang dilaporkan agak perlahan ketika ini. Kelewatan dirapati sedikit meningkat di sekitar lorong Gombak dan Masjid India. Bagi anda yang menghala ke kawasan ini, adalah lebih baik untuk mengekalkan kelajuan yang konsisten dan mengambil masa anda sepenuhnya. Untuk zon segitiga emas, kawasan Pudu dan Jalan Imbi, beralih pula untuk jalan-jalan ini, pergerakan kenderaan didapati agak perlahan di sekitar Bukit Bintang, terutamanya di jalan laluan di laluan Jalan Imbi, Jalan Barat dan Jalan Utara. Keadaan yang sama turut dikesan di Jalan Pudu menuju ke arah Jalan Pasar serta persimpangan Lebuh Raya E37. Pertambahan kenderaan ini adalah perkara biasa, jadi pemanduan yang sabar amatlah dihargai. Bagi pengguna laluan Persekutuan 1, khususnya di Jalan Kuching dan Jalan Kinabalu, aliran dari arah persimpangan Jalan Parlimen menuju ke utara kelihatan sedikit padat. Takungan kenderaan dikesan di sekitar kawasan Bukit Tungku dan Jalan Raja Laut. Walau bagaimanapun, keadaan ini masih berada dalam tahap yang terkawal dan belum menjejaskan keseluruhan pergerakan. Dan untuk anda yang mengarah ke Kuala Lumpur City Centre, KLCC dan Jalan Ampang, aliran trafik dari arah keliling dan kampung Pandan mengalami sedikit kelembapan. Okay, sebaik saja menghampiri persimpangan Jalan Tun Razak dan Jalan P. Ramli. Namun berita baik, jalan-jalan di sekitar perkarangan KLCC seperti Jalan Kiaping, ya, Jalan Conley masih lagi dilaporkan bergerak lancar dan selesa untuk dilalui. Dan akhir sekali, di luar pusat bandar, ya, boleh tarik nafas lega kerana aliran trafik di sekitar Segambut, Taman Sri Kuching, Pekan Batu dan sepanjang Jalan Ipoh dilaporkan berada dalam keadaan yang sangat baik, lancar dan bersih daripada sebarang kesesakan kenderaan. Begitu juga untuk laluan di Lebuh Raya E12 dan E33 yang bebas bergerak seperti biasa. Thank you.

Baik, terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami pukul 1.31. Selamat tengah hari, Kuala Lumpur. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Okey, kepada anda yang tak ada nak buat apa-apa hari ini, masih yang terluang bersama dengan keluarga terutama je, masih lagi tercari-cari tempat yang nak dituju, tujulah ke Muzium Negara. Kerana Geng 972, kami masih lagi bersama-sama dengan pengunjung untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, okay, 2026. Dan pastinya sangat meriah di sana dengan reruai yang pelbagai, okay, dengan persembahan artis. Kita ada Syihazikir tadi, dan sebut pasal persembahan artis malam ini di Muzium Negara, kita ada Datuk Ramli Sarip, ya, 9.20 minit malam. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan persembahan Datuk Ramli Sarip petang ini. Kena datang dulu, okey, kena datang dulu sebelum pukul 6, kerana kami akan berakhir pukul 6 di ruai ataupun di main stage, dan kita ada juga aktiviti-aktiviti di sana nanti. Dan terus anda lepak santai untuk menyaksikan persembahan artis Datuk Ramli Sarip pada pukul 9.20 minit malam. Bila hari ini di Muzium Negara untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026.

0: Sweet Charity dengan pelantun ya Dato' Ramli Sarip ya, dengan Camellia. Jangan lupa untuk malam ini ya, ramai-ramai untuk ke Museum Negara bagi menyaksikan persembahan Dato' Ramli Sarip, insyaAllah, sempena Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026.
1: Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama jauh Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

Terima kasih banyak, Diha. Betul, KLFM baru kan, di mana saja orang-orang Kelantan yang ada di Kuala Lumpur ni kenalah dengar kena dengar KLFM juga, kerana kita memang menyiarkan lagu-lagu dengan pelbagai dialek. Ada juga lagu dikir. Sebentar saja lagi kita dengarkan Eda Azrin Nen Manjo dengan adik saya besok, diikuti dengan BG Strategy, dan kita ada Misha Omar juga, Mac Kelantan ni, Kak Mish kita ni, seketika nanti semuanya bersama-sama hujung minggu KL.

Tragedy BG. Menghiburkan kita ke 148 High Kuala Lumpur. Di mana Johanna berada, kami doakan yang terbaik. Anda selesa dengar kami. Ikuti siaran kami setiap masa 24 jam 7 tanpa henti. Untuk waktu ini, segmen Hujung Minggu KL fasa yang kedua, bersama-sama dengan saya Reest, 148, dan kawan-kawan saya Geng 972 ada untuk hari yang kedua, untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Muzium Negara. Di perkarangan dia ramainya orang, reruai dengan pelbagai reruai KTR, ya, Kelab Rukun Tetangga dari pelbagai kawasan di Kuala Lumpur ini, dengan jualan-jualan yang hebat-hebat. Apa yang saya ingat semalam, oh, ada jus bunga telang segar sungguh minuman jus tu. Ada apa lagi? Ada serunding ikan, serunding daging keluaran KTR, mana lah, lupa dah. Tapi memang banyaklah kat situ. Anda nak membeli sakan pun boleh dengan harga yang berpatutan. Dan apa yang istimewa, KLFM ada spot di sana. Okey, kami ada stage, kami ada karaoke. Huh, bukan main semalam, pocoh-pocoh saya balik lenguh kaki. Kita ada, yalah, macam-macam lah interaksi dengan pendengar. Ada permainan, ada game, ada itu, ada ini, ada artis. Apa tadi, Syah CK pun main game dengan artis kita, alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk rakan-rakan Geng 972, ada adik saya yang hebat-hebat semuanya. Kita ada Sheila Ashura, AJ, Mimi Wala, Epi Syafiq. Kita ada Dayang, kita ada Kulin, kita ada Alif Aiman, kita ada Shark, kita ada N, kita ada siapa lagi yang saya tak sebut. Ramailah, ramai sebenarnya. Jadi teruslah ke sana, kepada anda yang tak tahu apa-apa nak buat, ya, kalau ada masa yang terluang, teruslah ke Muzium Negara. Di perkarangannya ada sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jom kita layan lagu-lagu. Kita ada Billie Eilish dengan Liam Mordema V, kita ada Black dengan Aku Rindu Sayang Kamu, dan kita dengarkan ini, Misha Umar dengan Bunga-Bunga Cinta. Tepat 2 petang hinggalah pukul 3, kita akan ekspreskan muzik tanpa henti. Teruskan bersama-sama kami, Hujung Minggu KL, KLFM.

0: bosan-bosan. Kami kan selalu ada bersama anda. Hujung Bukit Al.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Lagu macam ni kalau budak kecil tak ada, tak best lah.
1: Eh, ya ke?
0: Ha, adik, majap.
2: Eh, main, sini.
0: Ha, nyanyi macam ni boleh?
3: Sini.
0: Ha, ni abang semua tunjuk.
4: Alah, just do it lah.
5: Bila, datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua. Eh, dia lupa.

0: Habis dah ke? Dan nak nyanyi lagi ya?
1: Bila, bila, datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua atas nama cinta kita berdua.
0: Dia sakit dekat.
2: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Kami anggota Bomba Malaysia. Guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru membentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLMM, ini baru KL.

saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

suara yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda.

0: Deep Purple Highway Star tepat pukul 3 petang. Selamat datang Kuala Lumpur. Apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, segmen setiap hujung minggu 6 jam. Saya bertugas bermula menemani anda 12:30 hari tadi. InsyaAllah saya Reece, dan teruskan kesetiaan bersama-sama. Dan saya nak kongsikan juga ini antara yang info trafik lah ya, yang kita nak kongsikan. Tumpuan kita pada Jalan Imbi, sila ambil perhatian bagi anda yang menghala ke arah berhampiran Berjaya Times Square ke Jalan Hang Tuah. Terdapat laporan beberapa kesesakan yang berlaku di situ, okay. Dan seterusnya kita lihat juga kawasan-kawasan yang lancar di sekitar Jalan Ipoh dan Jalan Segambut juga semakin lancar sebenarnya. Tidak ada apa-apa halangan dan kesesakan yang agak membimbangkan, tidak ada. Alhamdulillah, semoga lancar segala urusan perjalanan anda juga di sana.
1: Hujung Minggu KL.
2: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Hujung Minggu KL. Terima kasih, teruskan kesiaan. Kita ada lagu-lagu seterusnya. Kita ada Limp Bizkit, Rollin. Kita ada kumpulan May. Dan dengarkan ini daripada Santiki dengan lagu Reality Insan. 3-2 minit, teruskan bersama-sama KLFM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Okay, keep on rolling kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Limp Bizkit Rolling menghiburkan kita pukul 3.15. Terima kasih semuanya. Saya Rist dan saya nak kongsikan untuk info trafik terkini ya. Tumpuan kita ketika ini di kawasan persempadanan Petaling Jaya dan Kuala Lumpur memperlihatkan aliran kenderaan di Lebuhraya Persekutuan dari arah PJ dan Kerinci menghala ke persimpangan Mid Valley serta Seputih bergerak agak perlahan ya. Terdapat sedikit kesesakan kenderaan yang menyebabkan pergerakan menjadi santai, namun aliran trafik masih lagi berjalan secara berterusan. Dan bagi pengguna yang bergerak dari kawasan Bangsar menggunakan Jalan Makruf menuju ke persimpangan Mid Valley dan Jalan Said Putra, aliran trafik menunjukkan sedikit peningkatan jumlah kenderaan. Manakala di laluan Kerinci Link, pergerakan dilaporkan terkawal dengan sedikit kelembapan berhampiran susur keluar utama. Bagi anda yang menyusuri Lebuhraya Baru Pantai NPE, terutamanya di sekitar Pantai Dalam dan Bangsar South, pergerakan kenderaan berada dalam keadaan yang amat baik, lancar, memuaskan di kedua-dua arah. Untuk kawasan Seputih pula ya, yang menggunakan Jalan Kelang Lama serta Lebuhraya Hubungan Timur Barat Salak menghala ke arah persimpangan Seputih, pergerakan trafik dapati agak padat dan perlahan. Pertemuan kenderaan dari pelbagai arah di persimpangan ini adalah satu kelaziman waktu-waktu beginilah walaupun hari cuti. Dan ini kita beralih ke koridor selatan. Tinjauan di sekitar pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Okey, jika anda yang nak ke sana nanti ya, mendapati aliran trafik di sepanjang persiaran utara, persiaran timur dan persiaran selatan bergerak dengan sangat lancar, tiada sebarang kesesakan kenderaan dikesan, termasuk di laluan utama sekitar Presiden 2 dan Presiden 3. Keadaan yang sama juga dilaporkan di sekitar Cyberjaya. Okey, dan untuk Kajang dan Bangi pun kita bawakan anda juga info trafik untuk anda yang nak menghala ke sana ya. Aliran trafik di sepanjang Lebuhraya Silk, terutamanya berhampiran persimpangan Sungai Chua dan Kajang Utama, dikesan agak perlahan dan bumper to bumper sikit lah ya. Dan bagi anda yang menggunakan Lebuhraya Ceras Kajang, iaitu Grand Saga menghala ke pusat bandar, aliran trafik bergerak secara konsisten dengan sedikit kelembapan berhampiran persimpangan Sarjana Impian. Sementara itu, laluan di sekitar Jalan Reko dan Bandar Baru Bangi dilaporkan terkawal tanpa sebarang kelewatan. Dan akhir sekali, di bahagian Sri Kembangan pula, aliran kenderaan di sepanjang jalan besar dikesan bergerak agak santai akibat pertemuan trafik di beberapa lampu isyarat utama. Bagi laluan di sekitar Serdang dan kawasan berhampiran UPM, pergerakan menuju ke susur masuk Lebuhraya memaparkan sedikit kepadatan. Dan perjalanan jarak jauh menggunakan Lebuhraya Utara Selatan Plus dari arah Sungai Besi menghala ke selatan serta di sepanjang Lebuhraya Max, aliran trafik dilaporkan bergerak lancar dan bebas dari sebarang insiden kesesakan kenderaan ataupun kemalangan.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Baik, jangan lepaskan peluang ya untuk meriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 bersama-sama dengan rekan-rekan saya, Geng 972, untuk hari yang kedua hari ini di perkaraan Muzium Negara. Dan Muzium Negara pun masuk percuma tau, bermula hari ini, esok dan lusa. Kalau biasa RM2 untuk kita tempatan, pengunjung tempatan. Kalau untuk luar negara, oh, untuk pelancong asing RM5. Jadi kita dah berkampung bermula semalam. Semalam memang per happening dan hari ini pun katanya lagi happening. Jadi temui geng-geng 972 dan insyaAllah pukul 3.30 kita akan bersiaran di sana nanti. Saya akan pas kepada mereka nanti ya. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada Creep, Radiohead, Left Handed dan dengarkan Chillam 7 melompat lebih tinggi.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Love Anda dengan Bunga Wangi hujung-hujung minggu ni kalau tak rock, tak berapa KL. Again. Ini baru KL. Terima kasih, saya Riz, dan menemani anda untuk hujung minggu KL. Dan rakan-rakan saya, geng 972, juga menemani pengunjung-pengunjung untuk minggu perpaduan. Okey, untuk Zon Tengah 2026 di Perkarangan Museum Negara ketika ini. Dan saya teringat pula semalam saya sempat bertugas di sana. Memang meriah lah. Aduh, dengan ruainya, dengan pelbagai jualan. Rasa macam, memang akan ke sana lagi kalau ada kesempatan, insyaAllah. Jadi kepada anda yang belum sempat lagi, sempatkan sekarang, okey? Turun sekarang untuk hari yang kedua. Esok ada lagi. Dan hari ini juga merupakan hari pertama masuk percuma ke Museum Negara. Hari ini, hari esok dan lusa, okey? Kalau biasa, RM2 untuk pengunjung tempatan. Kalau pelancong luar negara, RM5. Okey, tanpa melengahkan waktu, jom saya nak bawa anda ke Perkarangan Museum Negara ketika ini bersama-sama dengan Gang 972 yang diwakili oleh AJ Siduri. AJ, are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih Riz di Konti KLFM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anda masih lagi bersama dengan EJ. Bukan saja EJ saja di sini, geng 972 masih juga berada di Museum Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Dan terima kasih kepada anda yang sudi hadir di Museum Negara untuk sama-sama kita memeriahkan Minggu Perpaduan ini. Dan ini merupakan hari kedua kami berada di sini. Macam-macam aktiviti yang diadakan sepanjang bermula pagi tadi lagi sampailah pukul 6 petang. Dan tadi acara perasmian juga telah berlangsung bermula pukul 11 pagi. Dan sekarang ini, EJ ini rasa macam bertuah sangat. Tadi dapat jumpa menteri. Hari ini EJ dapat dan berkesempatan untuk bersama dengan duta anak muda. Boleh dikatakan orang penting juga untuk anak muda, iaitu Duta Perpaduan Johor dan ikon Bahasa Melayu Negara. EJ perkenalkan kepada anda Encik Lim Sunshine.
2: Yeah, hai Encik Lim. Salam sejahtera DJ Eva. Yeah, apa khabar?
1: Kita jumpa lagi. Saya sihat walafiat. Yeah,
2: kita buat jodoh lah sampai sekarang dulu pun. Mana-mana kita jumpa.
1: Okey, baik Encik Lim. Jadi hari ini Encik Lim hadir di Majlis Perpaduan untuk memberi talk tadi ya.
2: Saya rasa sambutan yang cukup meriah, sambutan yang cukup hangat. Kita lihat penglibatan daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan juga anak-anak muda daripada pelbagai negeri. Saya tanya, ada dari Johor, ada daripada Putrajaya, Kedah pun ada, Pulau Pinang. Itulah merangkum, itu merangkumi kepelbagaian bangsa, agama dan budaya untuk kita bersama, untuk kita bersama dalam satu program Mega Negara.
1: Oh, okey. Dan hari ini merupakan peringkat Zon Tengah. Dan EJ difahamkan telah berlangsung juga di peringkat Zon Selatan, iaitu di Melaka. Cik Lim berkesempatan tak untuk ada masa tu dekat Zon di Belah
2: masa
1: Selatan?
2: Masa tu saya tak sempat. Sebenarnya ia telah edisi pertama yang saya pernah sempat lah untuk sertai.
1: Okey, jadi kami di Zon Tengah rasa bersuah lah kerana kehadiran Cik Lim. Baik Cik Lim, jadi saya nak tahu jugalah apa peranan anak muda untuk memantapkan lagi perpaduan negara untuk masa sekarang?
2: Okey, kalau kita lihat perpaduan di negara ni, ia bukan sahaja melibatkan usaha ataupun ikhtiar daripada kerajaan sendiri. Kalau kita perlukan satu pendekatan keseluruhan komuniti, keseluruhan negara, whole of nation, whole of society approach. Di mana kita perlukan kerjasama daripada kerajaan, ibu bapa, media, anak muda. Dan kalau kenapa saya nak tekankan kepentingan anak muda untuk menjadi ejen perpaduan? Adalah kalau kita lihat, orang sentiasa sinonimkan anak-anak muda ni sebagai lambang apa? Lambang yang ada kekuatan, lambang yang ada tenaga, lambang yang ada idea yang segar untuk kita bentangkan kepada negara. Kalau kita lihat apakah peranan anak muda, pertama sekali anak muda perlu menjadi ejen perpaduan. Di mana mereka kena sendiri proaktif. Mereka jangan lihat dan tunggu. Mereka kena proaktif untuk menggerakkan program-program bersifat komuniti dan juga masuk ke dalam komuniti, bermula daripada akar umbi, bottom-up approach. Antara program kita kena jalankan tidak perlu one-off saja, tapi kena sentiasa konsisten. Antara ini apa? Kita mengadakan sembang santai. Kita buat kandungan yang kreatif di media sosial. Lepas tu kita sentiasa buat gotong royong. Kita buat rumah terbuka. Kita sentiasa ada satu semangat untuk kita menyantuni masyarakat pelbagai kaum dalam komuniti. Kedua, kita lihat kepada peranan anak muda. Setelah tentunya kita tak boleh lupa tentang informasi yang kita perlu sampaikan. Mungkin tentang dasar negara, mungkin tentang perpaduan. Mungkin kita bagi suntikan semangat sikit. Ada mungkin kita jentik sikit kesedaran tentang kepentingan perpaduan dalam jati, dalam sanubari anak-anak muda kita. Macam mana kita nak buat? Mungkin kita boleh buat penulisan. Sebab kalau kita baca surat khabar media, yang biasa dalam surat khabar itu adalah otai-otai, betul tak? Kolumnis yang tersohor. Apa kata orang muda pun boleh ada kesanggupan untuk mengangkat suara keramat mereka, untuk menyalurkan pandangan, menyalurkan idea, suara hati belia, untuk sampaikan apakah denyutan nadi belia yang belia inginkan untuk negara dalam surat khabar ke media ke, dan terutamanya media sosial. Itu antara cadangan saya. Dan teruskanlah membuat kandungan-kandungan yang sihat, positif, dan menggalakkan lagi interaksi sosial antara kaum. Itulah sebenarnya konten ataupun kandungan kita perlukan untuk kita menyebar luaskan kebaikan, perpaduan negara dan keharmonian, tapi bukan kebencian. Itulah antara inisiatif yang kita kena lakukan.
1: Wow, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Cik Lim tadi kan, boleh terdetik dalam hati. Ada tak perkara-perkara yang kita ambil atau kita buat sebagai anak muda, khususnya kita yang duduk di Kuala Lumpur ini? Cik Lim, kadang-kadang masa yang kekangan masa itu membuatkan kita tidak apa ni, tidak sempat untuk melakukan perkara-perkara itu. Baik, kepada anda yang tengah dengar menerusi di radio frekuensi 97.2, anda juga boleh menonton secara live di Facebook. Anda boleh melihat bagaimana wajah Encik Lim. Segar bergaya.
2: Halo, salam kenal.
1: Okey, dan kalau anda dengar juga sekarang ni macam ada bising-bising kat belakang DJ. Sebenarnya sekarang ni tengah ada pertandingan memasak sajian warisan tradisional yang tengah berlangsung sekarang ini. Jadi kita nak tengok jugalah apa agaknya masakan tradisional. Kalau masakan tradisional yang Encik Lim suka, yang Encik Lim gemar apa dia? Masakan tradisional yang Encik Lim suka.
2: Okey, kalau ikutkan saya, saya rasakan masakan merupakan satu platform yang cukup terbaik lah. Sebab semua orang suka makan, betul tak?
1: Betul.
2: Tak kisah roti canai ke, nasi berani ayam ke, ke nasi ayam hainanis untuk bangsa Cina, dimsum dan sebagainya. Kalau ikutkan saya, saya suka makan nasi kandar.
1: Oh, nasi kandar.
2: Saya juga suka makan nasi berani. Dan juga nasi minyak lah kalau bagi kenduri dan sebagainya. Kalau untuk bangsa India, saya suka makan tosai. Kalau untuk Cina, saya suka makan dimsum dan juga nasi ayam lah. Itu menunjukkan lah kepelbagaian makanan yang dapat menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, masmuk dan sebagainya. Tapi makanan tu menjadi titik persamaan dan tapak integrasi yang menggabungkan kita semua. Di bawah satu, bumbung.
1: Bumbung, baik. Jadi kami di KLFM mengucapkan terima kasih kepada Encik Lim kerana sudi bersama dengan kami di KLFM.
2: Sama-sama. Okay, dan jumpa lagi.
1: Dan kepada anda juga, anda boleh datang ke bus KLFM kerana kami akan ada di sini sampai pukul 6 petang. Macam-macam acara. Kejap lagi kita nak buat kuis, nak bagi hadiah. Ada juga acara melukis muka secara komik. Bersama dengan tetamu hebat untuk hari ini. Jadi sampai sini sahaja pertemuan kami di Muzium Negara. Kembali semula bersama dengan Riz di Konti KLFM.
0: Okey. Okey. EJ, itu saja eh?
1: Ya, itu saja.
0: Alright.
3: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Muzium Negara.
4: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
5: Karaoke Bilik 972.
6: Berjalan kaki berbusana etnik.
7: Zumba.
8: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
9: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
4: Jangan lupa ke Muzium Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
10: KLFM, ini baru KL.
0: Okey, ingat lama lagi kan dengan EJ tadi. Tapi pandailah EJ, dia pancing nak suruh anda pergi sana lagi. Banyak lagi. Dan ni satu best kartunis Ram ada di sana untuk karikatur anda. Free saja, percuma saja. Anda pergi saja ke ruai kami, ke stage kami, insyaAllah anda akan dikarikatur oleh kartunis Ram. Ya, Ram, brother Ram. Ingat row your boat kan, lagu tu. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada lagu daripada Top Loader dengan Dancing in the Moonlight. Kita ada Led Zeppelin, Faisal Tahir dan Santash Tak Mahal. Layan lagu ini daripada Radiohead, Creep. Anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, KLFM.

don't belong. 후종 민구 KL. 후종 민구 KL. 와!

0: Ella dengan kesal 3.54 tengah buat apa tu? Ya, sambil-sambil dengar KLFM tu tengah buat apa tu? Ya, ada yang memandu, ada yang bekerja, ada yang duduk saja-saja kan. Kat dalam bilik. Tenangkan fikiran kita, tenangkan fikiran kita. Apapun apa yang berlaku, ketenangan dulu yang perlu kita usahakan. Kalau kita tak usahakan ketenangan yang pertama, memanglah akan jadi camarba semua. Kesudahan dia pun tak tahu ujung pangkalnya nanti. Okay, relax. Jika ada apa-apa yang berlaku, tenang. Saya ingatkan pada diri saya juga. Okay, semoga semuanya dalam keadaan yang selamat, selesa dan ceria bersama-sama kami di sini KLFM.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Baru-baru ni saja saya sebenarnya saya suka tengok TikTok, okay? Dan yalah, semua orang suka tengok TikTok sekarang ni kan. Anak kalau kita duduk sorang-sorang, saya duduk sorang-sorang, jadi tengok TikTok, ada terjumpa ada satu satu perkongsian berkenaan dengan diri kita. Zero point dia panggil. Zero point ni apabila keadaan kita kita meletakkan diri kita ni tidak akan diefek oleh apa-apa saja. Kita berserah diri pada Allah, okay? Kita katakan pada diri kita, kita di bawah aliran sistem Tuhan, okay? Dan zero point tu apabila kita keluar dari badan, keluar dari diri kita sendiri, kita jadi pemerhati apa yang berlaku pada diri kita. Jadi kita tak akan bereaksi. Okay, jadi kalau rasa macam nak marah apa semua tu, cuba aku berada dalam zero point, aku nak jadi pemerhati. Okay, jadi kita tengoklah apa yang berlaku, kita layan je. Bak kata orang kan, alah, layan je, layan je kehidupan ni. Lebih kurang gitulah, ya. Jom kita layan terus lagu-lagu untuk jom minggu ini. Kita ada lagu daripada Exist dengan Seperti Dulu. Kita ada Bunga Tak Tidur Malam. Oh, bahaya tak tidur malam tu. Layan lagu ini daripada Dio, Rainbow in the Dark. 3.57 teruskan bersama-sama kami, Kuala Lumpur, hujung minggu KL, KLFM.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda Bila Bila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Aziz dengan seperti dulu. Untuk waktu asar kita ingatkan petang ini 4.35 untuk muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 4.35 minit petang, tinggal berapa minit saja lagi ni? Kurang daripada 30 minit ni rasa ni. Kita tengok the exact time left. 25 minit. Okey, 25 minit lagi. Jadi kalau yang dah solat fardu zuhur cantik, yang belum lagi, aduh, kenapa lambat tu? Ya. Tolonglah ya, lain kali kita selesaikan pada awal waktu insya-Allah. Okay, let's go.

Okey, ini saya nak sampaikan hebahan komuniti ini. TBG Mall Open Day 2026 ada pelbagai aktiviti bermula 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di TBG Mall Terminal Bersepadu Gombak. Jadi program yang berlangsung dari 10 pagi hingga 6 petang ini bagi mendekatkan TBG Mall dengan komuniti setempat, ya, dengan memperkenalkan kemudahan dan tarikan serta kepelbagaian yang terdapat di TBG Mall. Okey, antaranya dia ada e-sports competition, dia ada explore race, jualan rahmah hasil bumi, dia ada doodle competition, local brand booth dan pelbagai pemberian makanan percuma seperti ice cream, waffle, roti dan banyak lagi. Okey, ada booth community, pameran interaktif pun ada juga. Jangan lupa untuk hari terbuka TBG Mall, TBG Mall Open Day 2026 bermula 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di TBG Terminal Bersepadu Gombak 10 pagi hinggalah 6 petang. Terus kita berhibur, kita ada lagu daripada Romantic Echoes, persembahan dari masa lalu. Kita layan dahulu lagu ini daripada Creed, My Sacrifice. 4:11 di sini KLFM.

aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Tak salah saya nak ucapkan terima kasih banyak kali. Kepada yang bosan dengan saya ucap terima kasih. Bukan apa, terima kasih adalah penghargaan saya, penghargaan kami di KLFM buat anda, ya, yang setia mendampingi kami bersama-sama. Abadin Lanai, terima kasih. 4.35 waktu asar untuk kita di wilayah sekitaran Kuala Lumpur, tinggal 10 minit saja lagi dari sekarang. Kita ada lagi lagu-lagu untuk kita dengarkan. Ada lagu daripada David, ya. Kita ada Sheila Amsah dan dengarkan ini daripada kumpulan Visa, Untukmu Selamanya. 4.24, selamat petang Kuala Lumpur. Semoga anda chill-chill, relax-relax aja dengan kita.

0: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pada muslimin muslimat pendengar setia KLFM, kami di KLFM ingin mengajak anda untuk kita sama-sama menjaga solat fardu. Jadi solat fardu asar untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun masuk pada pukul 4.35 minit petang tadi. Saya kongsikan untuk waktu maghrib ya, dan isyak sekali. Waktu maghrib 7.20 minit malam, isyak 8.33 minit malam. Ayuh, kalau kita ada kelapangan masa yang terluang, kita tunaikan solat fardu asar pada awal waktu. Mudah-mudahan kita akan rasa lebih tenang, insya Allah.

0: Alhamdulillah, pukul 4.42 minit petang. Anda di mana tu? Dalam perjalanan ke Muzium Negara? Wah, macam tahu-tahu je kan DJ ni? Agak je lah kan. Sebab kita dah war-warkan ya. Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 sedang berlangsung ketika ini. Hari yang kedua hari ini ya, 16 Mei 2026. Semalam kita mulakan pada hari Jumaat yang mulia, 15 Mei. Dan kami pun geng 972. Dah macam-macam dah buat dekat sana kan. Kami bersungguh-sungguh nak anda gembira, selesa apabila anda berada di perkarangan Muzium Negara nanti. Jadi insyaAllah seketika nanti kalau rakan saya Kulin dah bersedia, sebentar saja lagi saya akan pas kepada beliau di sana.
1: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Muzium Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972,
1: berjalan kaki berbusana etnik,
2: Zumba,
3: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Muzium Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
4: KLFM, ini baru KL.
0: Itulah sakan pendengar-pendengar peminat KLFM bergambar dengan geng-geng 972. Ramai saya tengok. Alhamdulillah.

4:51, 5 petang nanti kita ikuti utama 5 petang ya. Begitulah untuk adik-adik geng 972 macam Kuli ni. Ini pengalaman sebenarnya ya, apabila kita bersama-sama dengan pengunjung yang memang ramai betul. Malam pun saya terkejut sebenarnya, ramai sangat alhamdulillah. Jadi ada masa lagi, esok masih lagi berlangsung. Jadi segera ke Museum Negara. Teruskan bersama-sama dengan kami KLFM.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama, kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran semutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan semutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga semutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian, muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama kami untuk hujung minggu KL. Saya Riz temani anda seawal 12.30 hari tadi lagi. 6 jam kami ya. InsyaAllah pukul 6 petang nanti akan tutup kedai untuk saya lah. Fasa yang kedua nanti buka kedai yang baru. Fasa yang ketiga hujung minggu KL. Dan kepada yang punya pengunjung yang dah mengunjungi Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara, terima kasih banyak. Kalau ada yang ada menyinggah di tempat kami di pentas utama, berhampiran pentas utama ya, kami ada studio mini di situ, KLFM. Dan yang kelakarnya game-game itulah. Saya bila saya tengok balik video konten yang dimuat muat naik oleh rakan-rakan geng 972 saya, ada satu game tu yang dia kena lambung balon, tak boleh nak jatuh. Okay, lambung balon tu jangan bagi jatuh, sambil-sambil dia nak kena pakai gameplay card. Memang lawak lah, yang tu memang lawak. Jadi kepada yang mungkin yang mendengar sekarang ini, yang anda main game tu tadi, okay, memang anda supporting, tahniah. Dan insyaAllah itulah kegembiraan dan kemeriahan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Perkarangan Museum Negara yang kami dah berkampung untuk hari yang kedua. Dan ceritanya esok masih lagi berlangsung ya. Buka 10 pagi hingga 10 malam. Jangan lupa tu, 10 pagi hingga 10 malam. Ada lagu daripada Sisi Kirana bin Zulu Sandra dengan Terkemuka. Dewa 19 pun ada. Okey, dengan Dewi. Namun kita berhibur dahulu dengan Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Teruskan bersama-sama hujung Minggu KL.

0: Ini baru KL.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
0: Ini baru KL.

0: Ini Bar KL.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cik.
0: Ini Bar

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma. Ini baru

denganmu. Assalamualaikum, saya Lah Ahmad, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah ini. Jadi terima kasih Cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM,

0: Kami anggota Bomba Malaysia. Guru mengajar erti kehidupan.
1: Guru pembentuk masa hadapan.
2: Guru pelita di kala kegelapan.
0: Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru tahun 2026. KLMM, ini baru KL.

Terima kasih. Itu dia Human Nature Michael Jackson menghiburkan kita. Dah pukul 5.54. Ya, pukul 6 petang anda akan temani oleh Alif Aiman bersama-sama untuk hujung minggu KL13. Ya. Jadi teruskan kesetiaan. Saya Riz mundur diri. Waktu kami kita jumpa lagi. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami di sini. KLFM. Ini baru KL.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 16 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan saya rasa masih lagi tak lewat. Saya ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di dunia, di Malaysia, dan guru-guru saya yang pernah mengajar saya daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah ke kolej, dan juga sekarang yang berada di rakan kerja saya pun dikira guru-guru saya yang hari-hari mengajar saya. Jadi selamat Hari Guru kepada semua. Okey, dan selamat petang juga kepada anda. Selamat berhujung minggu. Petang ini kita macam biasa, kita akan dengarkan lagu Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Sambil-sambil kita menunggu matahari terbenam, kita layan dulu jiwa kita pada petang ini, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu. Seterusnya kita ada lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Erti Hidup. Terus hidup bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung dan masuk adalah percuma.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Ya, KFM ini baru KL. Baru kita pukul 6.28 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Petang ini cuaca yang cantik. Kuala Lumpur tak hujan kan. Jadi mungkin ramai sekarang tengah keluar berjalan-jalan. Ataupun ada yang pergi ke sambutan minggu perpaduan. Peringkat zon tengah dekat muzium negara kan. Apapun, enjoy hujung minggu anda dan jaga anda punya keselamatan, okay? Dan tadi saya ada cakap pasal Hari Guru kan. Jadi dekat sini saya nak bercerita lah sedikit tentang Hari Guru ni. Jadi kalaulah saya ni tak ada cikgu, Mungkin saya walaupun dah bekerja di dalam bidang radio, tapi saya, kita sedia orang kata sering ataupun sedia kala memanggil radio ni adalah radio. Dan mungkin kita akan eja radio, bukan R-A-D-I-O, mungkin jadi R-E-D-I-O. Sebabkan cikgu lah membetulkan kita punya cara ejaan dan juga mengajar kita tentang benda yang betul. Dan juga Hari Guru ini juga sebenarnya untuk kita ingat siapa yang pernah bagi masa dan juga kepercayaan dekat kita selain daripada keluarga kita. Jadi kepada anda mana yang ada lagi ataupun masih lagi ada guru-guru dalam anda punya kontak ataupun hubungan tu masih lagi tak terputus, bolehlah ucap selamat Hari Guru kepada guru-guru anda. Sebab hari ni adalah Hari Guru dan kita masih tak lambat lagi, okay? Jadi jom kita sambung lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan lagu daripada Feby Putri bertajuk Liar Angin menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Assalamualaikum, saya Lah Ahmad. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Buat khas, saya ada dua orang yang special. Dulu cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Hasni, yang memberi peluang saya menyanyi di hari kantin, mengajar saya bahasa Malaysia dengan ajar seni, pendidikan seni. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Cikgu Hasni. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ustaz Ahmad Faradila, waktu sekolah menengah saya, yang mengajar saya tentang disiplin waktu dalam kadet remaja sekolah dulu. Jadi terima kasih Cikgu banyak-banyak atas jasa didikan dan doa atas kami anak-anak murid ni yang banyak dapat berkatan dalam limpahan kasih sayang Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Guru. KLFM, ini baru KLFM.

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung dan masuk adalah percuma.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KLFM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 16 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan bersama saya Alif Aiman di hujung minggu KL. Saya akan menemani anda sampai pukul 12:30 malam kejap lagi. Okey. Dan baik, ini ada satu info penting tentang info trafik di sekitar Kuala Lumpur bagi anda yang dalam perjalanan untuk menuju ke arah Sentul ataupun Gombak. Dan ingin gunakan Jalan Genting Kelan dan Jalan Tun Razak, anda dinasihati untuk mengelak laluan di sekitar Lebuh Raya Sultan Iskandar, khususnya di kawasan hadapan Parlimen, kerana ada kerja-kerja kecemasan sedang dijalankan. Berikut ada lubang jalan yang agak besar dan menyebabkan jalan itu bergerak perlahan. Jadi sebelum anda tersangkut jam, hujung minggu ni pula jam lagi lah buat stres, carilah laluan alternatif yang lebih baik. Okey. Dan baik, kita akan sambung lagi berhibur pada malam ini. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda pada malam ini daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Jadi terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM ini.

Ya, KL Fam, ini baru KL membawa kita pukul 8.21 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL Fam di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan mungkin malam-malam minggu begini ramai yang akan keluar berjalan-jalan, meluangkan masa bersama orang tercinta, dan apapun di mana jua anda berada, jaga keselamatan anda. Semoga anda selamat pergi dan selamat pulang ke destinasi anda. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.33 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara menunggu azan, kita dengarkan lagu dulu di KLFM. Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

0: PLFM.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KLFM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
2: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
1: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
2: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
1: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
3: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
1: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
4: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkar Nain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Belian Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

Ya, Kal FM, ini baru KL. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, saya ada satu perkongsian yang menarik tentang anda pernah tak jumpa semut Charlie. Semut Charlie ni kalau tak pernah jumpa, boleh search dekat Google kan. Semutnya berwarna hitam dan juga oren. Di bahagian badannya warna oren dan di bahagian belakangnya warna hitam. Dan kalau anda jumpa semut Charlie ni, jangan pukul kerana toksinnya boleh buat kulit pedih dan melepuh. Jadi kalau ada dekat atas badan kita ataupun ada dekat mana-mana di bahagian tangan ke kan, atau senang cerita di tubuh badan kita, kita jangan tepuk dia. Jangan pukul dia sebab dalam badan dia tu ada toksin. Jadi caranya anda perlu tiup slow-slow, perlahan-lahan bagi dia jatuh dekat atas lantai. Dan bila dekat atas lantai pun jangan tepuk dia sebab dia punya toksin dia tu boleh menyebabkan kalau kita terpegang pun menyebabkan kulit kita boleh pedih dan melepuh dan juga rasa gatal. Jadi caranya anda perlu angkat perlahan-lahan dengan seletip ataupun kertas, jangan tekan dia dan buang di tempat yang bersesuaian. Jadi kalau anda tak pernah tengok apa ni DJ Borak Semut Charlie pula kan, anda boleh Google dan search dia pasal semut Charlie. Dan kalau nama saintifik ni adalah Rove Beetle. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya ingin kongsi dengan anda. Dan terus mendengar kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Ya, KL FM ini baru KL membawa kita pukul 11.14 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ni ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda tentang Malaysia kini di tangga ke-6 dunia. Kes kegagalan buah pinggang dan antara makanan yang menjadi punca ialah minuman dan makanan manis, makanan masin seperti kicap kan. Lagi-lagi sekarang ni kita suka makan ayam gepuk, walaupun kicap dia kicap manis, ada juga yang suka makan dengan kicap masin. Dan daging merah berlebihan. Selain itu, makanan segera yang berproses seperti mi segera, makanan frozen dan lain-lain. Mi segera ni Maggi lah kan. Dan selain itu, daging diproses seperti sausage, patties, nugget. Itu semua adalah daging-daging yang diproses dan ini semua antara punca dan penyebab kegagalan buah pinggang. Jadi kepada pendengar-pendengar tercinta KL FM, jika anda ada melakukan habit ataupun anda punya rutin makanan harian, anda ada terlibat dengan makanan-makanan macam ini, anda boleh elakkan dan kurangkan sebab kita kena sayang kita punya tubuh badan dan juga organ dalaman kita. Okey, itu bukan kita, orang kata nak mentakut-takutkan, tapi kita nak berkongsi satu fakta yang beringatkan kita tentang kesihatan. Okey, jadi jom kita sambung lagi KL Hits pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi bertajuk Kesempatan Bagimu menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Hai semua, saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, Kak Afan, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan mungkin saya rasa tak lambat kot saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada pekerja yang bekerja di waktu malam ataupun di shift malam kan. Mungkin yang pemandu-pemandu e-hailing ataupun abang-abang kita yang bekerja di industri perkilangan ataupun ada juga yang berniaga di waktu malam, selamat bekerja kepada anda semua, okey? Dan sambil-sambil tengah dengarkan KLFM, lagu-lagu hits yang terbaik pada malam ini, saya juga nak mengajak anda untuk ikuti media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan di TikTok kita ada dua akaun iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dan juga di Instagram anda juga boleh ikuti kami di KLFM 97.2 MHZ. Jadi dekat tiga-tiga aplikasi itu kami sangat aktif dan macam-macam tentang info terkini yang kami akan update. Jadi kalau free-free tu bolehlah follow. Kalau tengok-tengok tu jangan jenguk saja, boleh tekan follow, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Rosa bertajuk Hey Ladies menerusi hujung minggu KL, KL Hits.

Ya, lagu persembahan Misha Omar bertajuk Sampai Bila telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini. Jadi jangan tanya sampai bila DJ ni nak habis, sampai pukul 12 je saya bertugas pada malam ini, okay? Dan terima kasih kerana terus mendengar kami 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan tadi saya telah menemani anda selama 6 jam yang akan berlalu. Daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam, kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang terbaik, lagu-lagu galau orang kata. Dan pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12.30 malam, kita dengarkan pula lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre pada malam ini, okay? Dan esok pagi jangan lupa bersama dengan DJ Dayang untuk hujung minggu KL fasa yang pertama, seawal 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. Dan saya akan kembali pada esok malam untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga pada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Jadi kita jumpa esok. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Thank you.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Masih belum sempurna.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem Sah Siah Diri Murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Iman Troy dengan lagunya Teman membuka tirai untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama edisi Ahad 17 Mei 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL dan juga semestinya kami akan setia bersama anda. InsyaAllah ada yang akan temankan anda selama 6 jam insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.50 minit pagi tadi dan seterusnya waktu zuhur pada pukul 1.12 minit tengah hari, waktu asar 4.35 minit petang, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.20 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.34 minit malam. Jadi untuk anda yang mungkin baru saja menunaikan solat, selamat menunaikan solat diucapkan dan terima kasih kerana bersama kami di KLFM. InsyaAllah kami akan berkongsi info-info dan juga lagu-lagu yang best-best, yang hit-hit untuk menemani hari Ahad anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia gandingan suara Sohai Mimi or Hassan featuring Ana Rafali dan juga Ultimate dengan lagunya Kalau Berpacaran, menghiburkan pagi Ahad anda. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, sepanjang hari ini pada sebelah pagi, petang dan malam dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tak kiralah kan, apapun aktiviti anda, untuk diluangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Cuaca agak panas ya, jadi untuk anda jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air untuk sehari sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, terutamanya di waktu cuaca yang sangat-sangat panas yang melampau. Jadi untuk anda yang mungkin nak beraktiviti di luar, jangan lupa guna payung ataupun pakai topi di luar, okey? Minumlah air kosong banyak-banyak, kurangkan pengambilan kafein ataupun air-air yang manis. Boleh, tapi kurangkan sahaja. Jadi, ada yang doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga anda sihat walafiat selalu dan bergembiralah di hujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang. Terus kekal berhibur bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu TikTok. Nyanyian Keisha membawa kita menghampiri 6.39 minit pagi untuk anda yang mungkin sedang memandu pada ketika ini. Biasalah pagi-pagi Ahad ada yang nak pergi jogging kan, nak pergi brisk walk. Biasanya setiap hari Ahad ada KL Car Free Morning di dataran DBKL. Jadi untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ke sana, berhati-hati memandu, okey? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Hari Ahad ke hari Sabtu ke, inilah hari-hari yang kita luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Esok kerja dah kan, Isnin hingga Jumaat dah busy-busy kerja. Sabtu Ahad masa untuk kita bersama dengan insan-insan yang tersayang. Untuk ibu-ibu yang mungkin di dapur pada ketika ini, yang sedang menyediakan sarapan kan, apapun menu pilihan anda pagi ini, ada yang masak nasi lemak ke, bihun goreng ke, mie goreng ke, berhati-hati juga di dapur, jaga keselamatan juga. Kita nak elakkan kecederaan berlaku di rumah. InsyaAllah 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 7 pagi, dan kita akan teruskan lagi dalam hujung Minggu KL fasa yang pertama. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada RM60 juta kepada RM110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speak ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: That's it. Rough edge.

0: call my number because that's just disconnected.
1: Itu dia tadi lagi Cinta Ruffage featuring Urban Exchange. Membuka tirai untuk jam yang kedua bagi hujung Minggu KL Fasa yang pertama hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026. Waktu sekarang 7.20 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan kami di pagi Ahad anda, kan? Nak menceriakan pagi Ahad anda, nak menaikkan mood di hujung minggu ini, untuk anda luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Tak kiralah waktu sekarang ini di rumah ke, kan? Dah di luar ke, di dalam kereta ke, ke mana sekalipun ataupun di mana sekalipun anda berada, kami akan setia menemani anda dan menceriakan lagi hari anda. Terima kasih untuk yang di utara, di selatan, di Pantai Timur, di Borneo sekalipun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, bolehlah muat turun sekarang di telefon pintar anda. Percuma sahaja RTM Klik. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Banyak lagi hiburan dan juga informasi yang Dayang akan kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk pecah

Itu dengan Baby Acha dan Faris Adnan dengan lagunya Mama Bonita menghiburkan anda dan membawa kita menghampiri 7.36 minit pagi. Untuk anda yang sedang bersarapan pada ketika ini, selamat bersarapan diucapkan. Nah, makan pelan-pelan, okey? Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca sangat-sangatlah panas. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada perancangan apa-apa untuk hari ini, anda masih lagi boleh datang ke Museum Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Hari ini hari yang terakhir, tapi masih lagi banyak pengisian untuk hari ini. Ada lagi pameran Saya Anak Malaysia, ada lagi Rumah Kami, Food Unites, jualan buku, jualan agro madani, ada pesta cita rasa sambal perpaduan, ada lagi karnival ekonomi, ada juga jualan kraft tangan, kempen derma koleksi dan konservasi artifak, ada demonstrasi kartun perpaduan, ada mainan permainan tradisional. Jadi banyak lagi pengisian aktiviti di hari yang terakhir ini sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah di Museum Negara. Tidak rugi untuk anda hadir beramai-ramai, dan juga terima kasih kepada semua yang sudi bersama kami pada hari Jumaat dan Sabtu juga di Museum Negara. Terima kasih banyak semuanya kerana sentiasa menyokong kami di KLFM. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ini Faizal Tahir. Assalamualaikum tajuknya. Assalamualaikum dunia. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM ini baru KL.

hari Ahad. Kok dah tidur balik selepas subuh? Tak apa, masa untuk kita berehat dan bertenang di hujung minggu ini. Tapi lagi info aktiviti yang nak Dayang kongsikan bersama dengan anda. Ini ada program Warna-Warni Belia Malaysia sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Ada bertempat di Ex-Park Bandar Sri Sendayan Negeri 9 bermula 15 Mei lepas sehinggalah hari ini 17 Mei. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda. Jadi antara pengisian aktiviti hari ini ada pertandingan tarian tradisional dan juga persembahan kebudayaan kaum. Jadi untuk anda yang berdekatan, yang berkesempatan, datanglah beramai-ramai, okey, meriahkan Warna-Warni Belia Malaysia sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Jadi anda boleh datang bersama-sama dengan keluarga, rakan-rakan untuk merasai sendiri kemeriahan budaya, muzik dan semangat perpaduan Belia Malaysia. Lagi ramai, pastinya lagi meriah. Ha, itu dia antara aktiviti yang sedang berlangsung pada hari ini. Akan Dayang kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Jadi untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan kami di KLFM pada waktu ini, yang nak dengarkan lagu-lagu anda, boleh je hantarkan ke WhatsApp kami 013309797.